0: Hita amukela hoya hoya mukusetunga fukena. Ilosile.
1: Nga, ilosile masinge uke ilinga utomi nina jikona hati kini.
0: Nami nao nzikona ibungili kaniku ini kwa le kambi ya chiramlechi.
1: Kambi ya, ya sangula chirama chisina ya kwa chini ya, kuzalanya.
0: Hizona. Aburule ke kisanguli tol hakunen baba jombie ah jombie Jean David Muhari utsamele kambe we jombie Muhari tsetselelo amakale imoyini sakoyini ya kufambela na matsango kutsakisana heku tirisa minomo putikezi vange sex oral sex anal kui petan helen zako. Yele.
1: Ya. Ibu ingin masing makali ahi sang langit kembali di jalan pela. Tapi jalan pela saya hok hola hukum anak kita di wan. Tapi jalan pela sama di mana hendak makali. Cik sang golan kita aku pombela. Aku pombela aku fokus waktu tu. Kalau jela ati ati boys tak terradu.
0: Hezo.
1: Alongo loko luwa ma umora lo. Muba agrava sawo yi. Mupenda ni mu. Muwa basi sere. Hila zina nti hako. Avan mikala nila baha nina. Bishi piwa ni hini henga su dakwa garaji. Mashila kava ngwane. Ava uzi. Ilongo loko wa unene ngubwa kuna nse wako faseka ngubwa basi sere. Hili gana kukusu hewa nungu tala ngubwa na bichini.
0: Hi chikendile madala mahungu nzala kanye kuwanzi bzilile.
1: Ah, woku bzilile.
0: Kwa ku, ova, shugonza. Aku, sitamahisa kuyini, kama muni, kota chitswa chihi, beli waku ni umishu, ni usiku. Eso.
1: Lefia kwa kutaka kata hino mnizea, hukala henda sutivu, lingia umbaji kuda ya muu. Kerja sekaligus, akhir karena yang kita akan memang terjadi lah. Abang mana lepas mahal tu, saya sudah dah lahirna. Dah ufer mal ya, bahasa pelawa ni mah. Akhir aku akan ini tu, ni aku tunggu. Makono, berada di situ akan disuruh aku. Bahasa tu ada hekken, ada masjid, ada skin, skin tiang, misalnya ada mana land.
0: Yes, sir.
1: Sering anak aku tak kesana, ni sering anak aku tak kesana. Saya hendak ni ni cari cikat, mungkin ni mahu wasit kira. Aku tetap gonca semua, aku semua muka telefon ni. Aku call anak aku nak wasit kira, kata wasit melukis. Ni nak awak mungkin nak kamu halas. Aku call nak wasit kira. Aku semua ni lima. Aku selalu aku lawan mali lawan. Nanti wasit kira, nanti masa lima. Jadi aku ramai ni dia bangwan. Ini makwalak masih yang jeli kau setiap hari rata yang itu jeli.
0: Hezon, bungkili Jean David Muhal.
1: Ya,
0: kenal. Bungkili Jean David Muhal, aku dah tahu kerja hisa. September ku sekarang ni nak timun itu nak tinggal ane hitam. Wehikuma, alo mukti dengan fken.
2: Aushin mada.
0: Icil mukuin.
2: Muka orang hair ni semua sini makwa aku nak kapan.
0: Iya.
2: Baru jak bepon.
0: Hezon. Iya le kota bawa muhala uli le aku ku muda naik li nsaku masih kun nsaku masih aku makale. Uta aku kuatulanya aku congwane kasih hil pamben hata ni dot kita hikam sala alisim hezon anu ngana sungkan alisim.
2: Nah, yang sama tu tak tahu sih sih kombel atau tanpa nanti kombel. Itulah, oh lah, itu malu. Betul ada sah. Ya, ya kahiy valia. Macam pada kau nanti teman leya ingat lima, ingat ulang lima, hiulah lah empat ribas. Yos hiulah lah kat gaji mabas. Aib, penting saja hiulah lima. Agak gasasan hiulah lima kombel, amak putin hiulah lima kombel. Kau kelakuan yang banyak lah. a ku ndzi kombela leswaku mo yi phinda loko swi wa kota ku muti lava va fambi van'wana va sangwana koko ku na ni tema hi va sangwana hi xi va hi va ma hi tele hi xo a mayori hayi xi va tema leyo hayi kombela va sangwana ho kombela madala masingeni masingeni ndzo kombela ba masingeni ndzi va vulavula na bava loyi a ku parisa teta ku byela kumbe a ku byindzile para ku muona a te mali ya sa pode mu kombe mu vadzula vahambe van'wana ku swa kota ku mu yi phinda hayi kombela ku mu yi phinda otra cosa i loko swa koteka kambe hina ni man'wani mabula ku pode loko swa koteka mu yi n'wutisa a nguna hina ni swin'wana swa ku
0: Hi zwona.
2: Hi nga funetela.
0: Hi nga tshunguli, hi nga tshunguli, hi nga tshunguli ndzi tsala ndzi nani penisela mandle. Eh?
2: 8617.
0: 8617.
2: 17. 36.
0: 36.
2: 512.
0: 512. 86. Hi zwona. Ta ku fonela.
2: Bongile. Agora, hi ya ka tema nyamuntlha. A ndzi le ku hlwela. Hi ma ka da chomu tina ndzi sima ka munhu loyi a xi lava a xi rhandzaka. Swi swa ku nyika thamino swi ndzi sima ka valavo va nga ka gurupu yoleyo. Mina ndzi le i chaka ndzi sala. Mina wa vona.
0: Wewe wa munhu.
2: Ezi babazi wa kanyi kanda kama Asa uye Kwa kuku wakhali nyana hezi tiwa Pasi kwa kwa maza Awa ndi si Vengi sito maza Mina nada Sama noma Epa so kwaani epa Eko kada chumu diferdadu Unyoka chumu wena muna Weku wena ucheranzi sati sero Anto, o kali nya jele ya ko jume hesa jese ya pazi. Toki mnan hai parti nungungu la vikiri wuma zinda ulete pra ku titeresa. Wono zono kusha dara ku titeresa. So, epa, minan tili, kuna nisi hizi tiba kama yore teme zonga universal. Hili hizi tirisak, hizi tirisak. Hizi nguwa dira, ne, neka kama na he. Hizi tiri diferentati. A ndzi la ku hlwela ndzi nga teka tikhata ndzi teke ngopfu ku ndzi la ku kombela a ku hi pfunanana ni radio ni n'wa yingise basi swi kota ka takhaya wuye khani ma
0: bongile
2: va kona se va toletela titelefoni Elena Gabriele va la ku nghena la ku ri mili dikhuma yi la ku nghena mungana wa mina la Arlindo Mathe va ta nghena va zandana va la ku nghena la vanghana va mina va novela julio va la ku nghena laha va novela valfiado va la ku nghena laha bongile
0: bongile makwakhu ta swa mina loko ti gicile
2: khani ma
0: mama hi bongile makwakhwa hi ta amukela mun'wana mungisete hoya hoya
3: awuxeni
0: Gichile bula na mani?
3: Ai jalela ka ndavende le ya rindu
0: ma. Ah mati hinga ula mati ka ndavende ko ine ka gazo.
3: Ah hi ula lela ka mashakeni la xilungwini.
0: Hi zwona xilungwini.
3: Ma ke titimelele la va tidela ku xa vona va tidela ku hula handle.
0: Hi zwona. Ma kuno ngene ka yona hloko.
3: A la ku tatela kwa mhaka leyi ta na yena hi masiku. Se a va ku mina hi nga ni dadinyana liya masasendo liya a dari a ndzi swo swa ku tshama mu ah ma va ku swi ta ku ndzi ni ta ni mutisi ya mina loko yi a swi pfumeleli leswaku kokela mavabyi ya ku se ma ta gamba makaya ku pa va kuma phozeni hi munomo leyi hayi a swi kona le va swi tsakisa lava swi va tsakisaka lava swi va tsakisaka lava hanyi sosiya porke munhu ni munhu a livhere ku timahela leswi a swi lavaka
0: hi swona
3: tani mambo a loko a swi ndzi ta ta nghena
0: hi bongile mati
3: tani mambo.

kama timu ya siku ya munka tunzuke al siku lokala kunga zahiu mafole nilienzo la vugamu la Concord shamfuka shulusha tiku la Fransa matimu mabaliwe a Albert Mazanga matulukiu matila matlaiwa a Francisco Nsimbini Joaquim Zungeni aveka michini. Mutwile matimu ya siku.

Xikwembu xa hina. U tsembisile vana va Israyele ku va nyika timbilu letintshwa. Loko vone ku homboloka ka vona, ku rhukana, masevo, ku jayana, a li swakudya swa siku rin'wana ni rin'wana. Tiko ri pfumala kurhula, hi kola ka ku fularhela swileleto swakwe. Hosi u hlayile huku, siku ndzi ta kambasisa eswijoheni swa n'wina. Ndzi ta endla leswaku miti yi va ni vanhu, ni marhumbi ma akiwa, ni misava leyo hlaseriwa yi tlhela yi rimiwa. Xisoso a titsongohata emahlweni kwako, hi kombela timbilu letintshwa, moya wuntshwa, ku va kurhula ku tlhela ku va kona amakarhi ka hina.

Aushen vangana va mina la studi anyamuntla ka mukhandlu ta maswekelo nda pangalatiwe mina Felix mina Momani lana nga to mfundisa ku sweka masi spaghetti. Apra kushaka masi spaghetti tengu uninyala, unishimati, uniraja, unimafura, unimunyu. Kusunguleni utemelela nyala, utemelela shimati uveke tlhelo, ukandza shinyala nsha wena uveke tlhelo. Uhlantswa panela la wena libasa, uchela mafura ya kupima, mahisa, sogamo uchela nyala uimeshere lose yupfili itorarekile ugamo chela shinyalani, umeshere nashona shinyalo seshupfili. Ugama uchela shimati umeshera lo seshi upfili shinyalani ugama mbonya uvuyo takamba dibo di 3 minutos ugama uvuyo chela amati ya kupima ya kuhisa na orangi kufili setelo umeshera ugama uteka masowe na uchela ugama umeshera umbonya utika uvila durante 5 minutos mwingi seti kunilava ranza kwa amasa loa kutala mati minan ranzi masa sotala mati esolo jo chelili masa umbonya utsame kujuka lokuse ukhwili mati amasa wona ja u pronto kula u dunga pronga maishiginya amasa lo unga ugani pau onimbunga mwingi sete anyamthani u dondisi akushaka masi spaghetti la unga pangala tu emina felish mina maumana.

Eka, na vera 52 minutes game ta kola nkarilo hi usungule ke hi kama wa 5 horas leswona yamukela mitirho ka vatirhisani kulori va xifundzankulu nyambani 5 horas hi ve hi kuma mahungu 5:45 ka vinkama matimu ya siku 6 horas fensimbe ya xixi landzele tinsimu ta sonto 7 horas xiti mahungu ka international ku landzela nongoloko wa marito ya ntsongwane oito rexin mahungu ilrimi la xichangana no vhere xiseti mahungu ka antena national na kona vhe pangleti mixit vunanga la ka hambana hambana ni mabulu pangleti we a francis simbini karitu lorinda demand akamchini na elkare ekona vhele la sonto ya kutala imathomo lishile